ཁྱི དེ བུ གུ ཅེལ སེ ན ཤུ ན ཁེན ཁེ སེན ཇོ ཆ མིན ལང གེ ལ ཤུ ཉེ ཐ ཤེ ཡུ ནང ཧ ཤུ ཉེ བུ གུང ལི དེ ལང ཛ ཤུ ཉེ སེ ཡུན ཤུ ཉེ སོ ནེ ཛེ བེ ལུང ཆིན ཁེ སེ ཡིན ཆོ བུ ཐང ཆ ཇོ ཚུ ཚམ ཇ ནང བ ཐོ ཅེ ན ཤུ གུ ཐ མོ ཐུ ཡུང ནང ཚུ ཆིན ཆིན ཅི དེ གུ ཅེལ སེ ན ཤུ ན ཁེན ཁེ སེ ཡིན ཆོ བུ ཚེ ལ ཝན དུ ལ ཤུ ཉེ ཁོ ནེ ཡི ན ཉན ཟུ མ ཐེ ཅི སུ ཤི བ ཅི ཉམ ཇུ ནང ཤ དེ ནང བ སོ ཡ ཉམ ཇུ ཤུ ཡིན ནོ ཐེ ཅི སུ nga ran sim chi tha su na me bar si thu tha pha bi la ga xin jam nyen ke yang de la thun jin chou xin nyen an ki xin khang nyu wa la du thu la du thong ti ji su nga ran kha wa than kha we de ma la ga xin ji du tha ji du ki yin nyin ni be zang ma tha la la du thong ti ji su nga ran sa su tha sa su lo pho we cham jin tha la ga xin nam kha tha nam ge ki ki gu cho yu gar cho la la du thong 提及所我让你为人你了感谢人你谈着为客人去错了他都通提及所我让东三期客人去把了感谢那晚他养他认为强为他了他都通提人一样碰见了前三部提拒绝想起松懈的我也冲不堂怕们并且连接了表演所那想